Y una Juan hay en el cajón y cayó cacho cupe a cajo la saca. Yo he hecho chadi me quedan ut a ngayo caten piscit tunicht y malista con cajuten cuat nam chadi. York kumku sortuku, wat nkanchtuk. Unrbenuk naswitin ritnaren mikelinguk achtakluku tangaurluk angliriikan. Tamana illini ituhtoi jassutmudukulu nasunritlusinemuk. Lisnaluten. Tamaku tamai itustoi kristiki ja kamsa ajuksuki. Kristit kumtki ilaput umiukvait navukpuknaki. Taukuan pujak stengna kohduki. Tamam takala rutituliini nasun ritakput manna. Itustoi asakaluta pikumtki ilaput. Saitasu utstmun asakalutin piuksakkaitut. Aksakalutin sumiklinut. Taukwaam. Kwaatn umioasut ksuni ilaksit pikuunan. Tamanatai jaknakhui. Kayuknerut klaraka. Ukutilaku katlhit, anlgut klhit. Maa ispak immuhtuk. Nuhnakhiuk.

I kai o kuta una toa i upune i kai o kuta piaka man tata tamaskoan i tuktoi i lapu kutingu madu ki asin sa